0: Hindi, pero for sure, may matututunan ka sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad.